sebagai amal-amal yang paling utama setelah iman kepada Allah dan al-jihad fi sabilillah. Dan di sini disebutkan laisa lahul jazaa' illal jannah. Nabi alaihi salatu wasallam juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wadh-dhunuba kama yanfal kiru khubthal hadid wadh-dhahab wal fiddah. Ya, iringkanlah antara ibadah haji dan umrah. Ya, ini selalu jadikan terus beriringan, berentet ibadah haji dan umrah. Karena kedua ibadah ini menghilangkan kefakiran dan dosa-dosa, sebagaimana api menghilangkan kotoran dari besi, emas dan perak. Nah, demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa annal hajja yahdimu ma kana qablahu, dan haji itu menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Kemudian di antara keutamaan ibadah haji, bahwa haji, manasikul hajj, prosesi pelaksanaan ibadah haji ini mayoritasnya berada pada afdal ayyamid dunya, berada pada hari-hari termulia di dunia. Nah, yaitu di 10 pertama Dzulhijjah. Dalam hadis Jabir radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul ayyamid dunya ayyamul ashr. Hari-hari di dunia yang paling afdal adalah hari-hari 10 ini, yakni 10 pertama Dzulhijjah. Nah, ada yang bertanya, wala mithlahunna fi sabilillah, tidak pula menandinginya jihad di jalan Allah. Qala wala mithlahunna fi sabilillah, jihad di jalan Allah pun tidak bisa menandinginya. Illa rajulun affara wajhahu fit turab, kecuali seseorang yang membenamkan wajahnya di turab, yakni berjihad fi sabilillah sampai mati. Ya. Yang dalam riwayat yang lainnya disebutkan, "Ma min ayyam al-amal as-salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil ashr." Tidak ada hari-hari yang amal saleh padanya lebih Allah cintai dibandingkan 10 hari ini. Yani 10 Dzulhijjah. Qalu ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah? Tidak pula jihad fi sabilillah? Yani tidak bisa menandingi, masih lebih Allah cintai amal di 10 pertama ini dibandingkan jihad fisabilillah. Maka Rasulullah menjawab, walal jihad fisabilillah, tidak pula jihad. Nah, yakni jihad pun kalau dibandingkan dengan amal soleh di 10 pertama ini, ini yang baru menandingi keutamaan amal soleh.